Goyang Pagi STI masih mengudara nemenin aktivitas Sobat STI semua. Mau yang lagi di jalan via radio FM, atau yang lagi kerja sambil streaming, semangat terus ya. Biar makin semangat, kita butuh yang manis-manis nih. Tapi bukan janji manis loh ya. Ngomongin soal pemanis, Sobat STI lebih suka gula pasir atau gula aren. Ternyata pilihan ini penting buat kesehatan kita loh. Menurut Detik Food, gula aren itu jauh lebih unggul dari gula pasir. Selain rasanya yang khas karamel, gula aren mengandung banyak vitamin dan mineral kayak kalium, seng, dan zat besi. Yang paling penting, indeks glikemiknya rendah, cuma 35. Dibanding gula pasir yang mencapai 65. Artinya, gula aren lebih aman buat kadar gula darah kita. Jadi kalau mau bikin kopi atau teh manis, coba deh ganti gulanya pakai gula aren. Lebih sehat, rasanya juga lebih nikmat. Sambil ngopi manis, yuk kita dengerin lagu dangdut yang manis juga berikut ini.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih ada Rizky Permana di sini di Goyang Pagi STI. Siapa di sini yang paginya harus diawali dengan secangkir kopi? Wah, banyak banget pastinya. Kopi emang jagoan bikin melek. Tapi sobat STI tahu nggak kalau manfaat bubuk kopi itu nggak cuma buat diminum. Ampasnya jangan langsung dibuang loh. Rizky nemu info unik dari Detik Food, ternyata bubuk kopi itu serbaguna banget. Bisa jadi pengusir nyamuk alami karena aromanya yang khas. Bisa juga jadi penyegar udara di kulkas atau mobil buat nyerap bau nggak sedap. Bahkan bisa dijadiin scrub buat kulit biar halus atau jadi pupuk alami buat tanaman di rumah. Keren banget kan? Dari secangkir minuman, manfaatnya bisa kemana-mana. Sama kayak lagu berikut ini, sekali dengar efek goyangnya bisa seharian. Check it out.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih sama Rizky Permana di STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sobat STI, lagi asik-asik goyang atau santai di rumah, pernah nggak sih kesel gara-gara ada tamu tak diundang yang larinya cepet banget? Iya, siapa lagi kalau bukan Mister Kecoa. Bikin ilfil banget kan? Kata Detik Food nih, ternyata kita bisa pakai bahan alami di dapur. Coba deh, campurin soda kue sama gula, terus taburin di sudut-sudut rumah. Kecoa bakal tertarik dan terjebak. Atau pakai bubuk bawang putih yang aromanya mereka nggak suka. Daun salam juga ampuh loh, cukup diremas dan sebar di beberapa titik. Gampang banget kan? Rumah jadi bersih, hati pun senang. Oke, sambil siapin amunisi buat ngusir kecoa, kita goyang dulu sama lagu yang satu ini, biar makin semangat bersih-bersihnya.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi. Pesan ini.

Wih, nggak ngerasa juga, udah makin siang aja nih. Tapi goyangnya jangan sampai berhenti dulu. Sobat STI, menjaga kesehatan itu nggak cuma dari apa yang kita makan, tapi juga apa yang harus kita hindari. Rizky dapat info lagi nih dari Detik Health. Ada beberapa makanan yang ternyata kurang baik buat kesehatan otak kita. Contohnya seperti karbohidrat olahan kayak kue kering, makanan yang mengandung lemak trans seperti gorengan, dan makanan ultra proses kayak keripik. Asupan serat yang berlebihan juga bisa mengurangi aliran darah ke otak. Jadi, daripada sering nyemil yang seperti itu, lebih baik ganti dengan cemilan sehat seperti buah-buahan atau biji-bijian. Otak sehat, mikir jadi lancar, aktivitas pun gak terhambat. Setuju? Cus!

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: masing.
1: Warga, ayo. Hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
2: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
3: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
4: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
1: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
5: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
6: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
5: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Wah, gak kerasa banget Sobat STI. 3 jam udah kita lewatin bareng di Goyang Pagi STI. Rizky Permana, seneng banget bisa nemenin pagi Sobat STI semua. Baik yang dengerin di 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun yang lagi streaming. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga hari Sobat STI menyenangkan dan penuh inspirasi. Sesuai dengan moto radio kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Rizky Permana pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di STI FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.
1: Masih tetap dengerin STI FM Nunukan kan? Jangan kemana-mana, ini dia lagu-lagu keren yang bakal kita puterin.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada sisinya 99 bagian dan diturunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya, sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka, apalagi dengan 100 rahmat pada hari kiamat. Karenanya, melalui rahmatnya yang telah dilimpahkan ke bumi ciptaannya inilah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung silaturahim, berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berkasih sayang. Sesuai dari hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah diserahi cucunya yang telah meninggal, maka air mata beliau pun menetes. Lalu Sa'ad pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang rahmatnya meluas, yaitu Ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Aku ambil dia sebagai salah satu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Mari istiqomahkan diri untuk senantiasa mencintai, berbagi kebaikan, dan menebar kasih sayang, agar rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran.

0: Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti.

akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Ras, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat STI dimanapun berada. Asik, senang banget deh. Zara Kamila kembali lagi menyapa Sobat STI semua di program dangdut yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Goyang Sore STI. Tentunya hanya di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Apa kabarnya nih Sobat STI? Semoga semangatnya masih membara ya walaupun udah sore. Buat Sobat STI yang lagi dengerin di radio kesayangannya di mobil, di rumah, atau di warung kopi. Dan juga buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat streaming di HP-nya. Halo semuanya, Zara bakal nemenin Sobat STI selama 3 jam ke depan. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore nanti. Kita bakal seru-seruan bareng, goyang bareng dengan lagu-lagu dangdut yang paling update dan paling bikin naik. Pokoknya sore yang mendung jangan bikin hati jadi murung ya. Udah siap goyang bareng Zahra? Pasti siap dong. Biar makin semangat, kita langsung aja puterin lagu pembuka yang satu ini. Jangan kemana-mana ya.

0: dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

selesai. Gimana? Langsung melek kan? Balik lagi sama Zara di Goyang Sore STI. Buat sobat STI yang baru aja gabung, selamat datang ya. Apapun aktivitasnya, yang penting harus selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari. Zara baru aja baca artikel penting nih dari Detik Health. Ternyata banyak kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa sadar bisa merusak ginjal loh. Kayak keseringan minum obat pereda nyeri, kebanyakan makan yang asin-asin, kurang minum air putih, bahkan kurang tidur. Aduh, serem juga ya. Yuk mulai sekarang kita lebih sayang sama badan kita, terutama ginjal, biar bisa goyang terus sampai nanti, oke? Biar makin semangat sehatnya, kita lanjut goyang lagi sama lagu yang ini.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

HTI, asupan makanan kita juga harus dijaga loh. Jangan sampai salah makan nanti malah bikin otak jadi lemot. Menurut Detik Health, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya kita hindari karena bisa merugikan otak. Contohnya, karbohidrat olahan pada kue atau makanan kemasan itu bisa bikin gula darah naik drastis dan ganggu kognitif. Terus lemak trans, di margarin atau gorengan juga nggak bagus. Makanan olahan yang tinggi gula, lemak jahat, dan natrium juga bisa menurunkan fungsi otak. Jadi, daripada sore-sore ngemil gorengan atau biskuit manis, lebih baik ganti dengan cemilan yang lebih sehat. Pilihlah makanan utuh seperti buah-buahan atau kacang-kacangan. Enak, sehat, dan pastinya bikin otak kita makin kinclong. Yuk ah, kita goyang lagi!

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi bersama Zahra di Goyang Sore STI. Sobat STI, pernah dengar tentang situs Gunung Padang di Cianjur? Itu loh, situs megalitikum yang katanya lebih tua dari piramida Giza. Yang bikin takjub, menurut info dari Detik Travel, para peneliti menemukan adanya semen purba yang merekatkan bebatuan di sana. Campurannya dari silika, besi, dan mineral lain. Ini bukti kalau peradaban zaman dulu itu udah canggih banget teknologinya. Bisa bikin bangunan kokoh ribuan tahun. Nah, ngomong

Ingin yang seger-seger, sore-sore begini enaknya ngapain ya? Tips dari Zahra, coba deh Sobat STI bikin es teh manis, ditambahin sedikit perasan lemon dan daun mint. Beuh, segernya itu bikin semangat balik lagi. Gampang, murah, dan pastinya nikmat. Sambil nyiapin es tehnya, yuk kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
1: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
0: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI. 3 jam udah kita lewatin bareng dengan canda, tawa, informasi, dan pastinya goyangan dangdut yang seru abis. Semoga Sobat STI semua terhibur ya. Zahra Kamila mau ngucapin terima kasih banyak buat kebersamaan Sobat STI yang udah setia dengerin dari jam 3 tadi. Baik lewat radio di 101,1 MHz maupun yang setia mantengin lewat streaming. Maaf ya kalau ada salah-salah kata selama siaran. Akhirnya, Zahra pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa, tetap pantengin terus STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda. Sampai ketemu besok di jam dan acara yang sama. Selamat melanjutkan aktivitas sorenya. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Dadah Sobat STI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tenteram kita ingat namanya. Merasakan ketenteraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami." Penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar bin Khattab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala." Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, "Kalau begitu, di mana Allah?" Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak cucu Adam itu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Demikian pesan Rasulullah SAW.

dosa dan kesalahan. Begitu pula hal-hal berkaitan dengan tobat berupa pengetahuan tentang dosa dan pemicunya juga ikut menjadi wajib kita ketahui, karena bisa saja kita tergelincir kembali lantaran kurangnya pengetahuan tentang dosa. Dosa adalah suatu balasan dari setiap perkara yang menyimpang dari aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ada yang kecil dan ada pula yang besar. Dosa kecil dapat menjadi besar apabila kita kerjakan terus-menerus, sedangkan dosa besar akan terputus apabila kita memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa bisa pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menggelisahkan hati, karena secara fitrah hati itu suci. Hati kita tentu menolak saat pertama kali bersinggungan dengan dosa dan kemaksiatan. Tetapi manakala kita abai dan terus memperturutkannya, maka sedikit demi sedikit hati akan tertutup dan buta dari kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang dosa dan kebaikan oleh salah seorang sahabat bernama Nawwa bin Sam'an. Beliau menjawab, kebaikan itu adalah perangi yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dosa tak akan terjadi tanpa ada pemicunya. Ibarat api tak akan muncul tanpa ada pemantiknya. Ada 4 sifat dalam diri kita yang menjadi pemicu dosa. Pertama, sifat rububiyah. Tanpa kita sadari, terkadang kita masih menonjolkan sifat keakuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sombong, membanggakan diri, dan senang mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal sejatinya sifat ini murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sifat syaitoniyah, yakni sifat yang melekat pada diri setan dan menjadi identitasnya, seperti dengki, zolim, tipu daya, dan mengajak kepada kerusakan dan kemungkaran. Ketiga, sifat bahimiyah, yakni sifat yang mana kita senantiasa menuruti nafsu layaknya hewan, baik nafsu perut ataupun kemaluan. Darinya muncul perkara yang dilarang seperti berzina, mencuri, memakan harta anak-anak yatim. Adapun sifat pemicu dosa yang keempat adalah sifat sab'iyah, yakni sifat buas yang menjadikan diri kita liar manakala kita tidak mampu mengendalikannya, seperti marah, dendam, mencelakai orang lain dengan ucapan dan tindakan hingga bisa berujung pada pembunuhan. Na'udzubillah. Dengan mengetahui hakikat dosa dan pemicunya ini, semoga kita mampu menjaga diri agar tidak terkena percikan dosa yang dapat membakar diri kita di dunia maupun akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hal yang wajar ketika seorang membalas keburukan dengan keburukan serupa, sebagaimana seorang membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, bahkan lebih baik lagi. Islam mengajarkan untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain. Ketika seseorang memberi uang 10 ribu rupiah kepada kita, kemudian suatu saat kita memberikan kepadanya 20 ribu rupiah, itu merupakan perbuatan yang mulia. Membalas kebaikan dengan kebaikan memang sangat dianjurkan dalam agama. Begitu juga membalas keburukan yang kita terima dengan kebaikan. Hal ini menempati derajat yang sangat mulia. Misalkan, bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita, mengucapkan kata-kata lembut dan manis kepada orang yang selalu menyakiti kita dengan ucapannya yang kotor, atau memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita. Termasuk hal yang sangat mulia adalah menghilangkan dendam. Dendam yang kita simpan dan sewaktu-waktu bergejolak akan mengakibatkan kita kehilangan kontrol dan mudah melakukan kekerasan. Api dendam sungguh sangat menghancurkan kehidupan. Dendam juga akan menghilangkan akal sehat seseorang sehingga akan menerjang segala rambu larangan. Begitu bahayanya dendam, sehingga Al-Quran memasukkan di antara golongan yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ia disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan dalam keadaan senang maupun susah, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 133-134. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari marah. Beginilah seharusnya kita menampilkan akhlak seorang muslim yang senantiasa lembut dan jauh dari aroma dendam dan provokatif. Hendaknya kita menghindarkan diri dari segala perbuatan teror maupun radikal, karena justru semakin kita kasar kepada manusia, maka mereka akan lari menjauhi kita. Dakwah yang kita usung akan mereka tolak jika disampaikan kurang santun dan kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah telah memberikan contoh bagaimana berharganya nilai sebuah kesantunan. Saat orang-orang Makkah sudah pasrah dan menyerah menunggu apa yang akan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminta maaf kepada mereka. Padahal dulu saat beliau bersama sahabatnya berada di Makkah, selalu diganggu, ditindas, dan dihalangi melakukan dakwah. Dengan sifat lembutnya tersebut, Rasulullah berhasil memperkenalkan potret Islam yang lembut, sehingga hal inilah yang menjadikan banyak orang tertarik kepada Islam. Setelah itu, banyak orang-orang dari suku yang belum masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat kekuatan dan kelembutan Islam. Sifat dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya dengan sifat lembut, segala sesuatu menjadi indah dan mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah.

0: dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Terima kasih.
1: Om, tante, kasihani kami, om.
2: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
3: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
2: Terus gimana dong kalau mau bantu?
3: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
4: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: meninggikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini adalah agama Islam. Allah hadirkan Islam untuk kita sebagai penerang jalan dan rambu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan Islam, kita mengenal hakikat hidup. Dengan Islam, kita mengetahui cara mengisi hidup. Dan dengan Islam, kita mengetahui tujuan hidup. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kusempurnakan nikmatku padamu, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hanya saja tidak semua orang bisa menerima Islam. Banyak di antara mereka yang tidak siap dan tidak percaya kepada agama Islam. Kalau sikap ingkar dan mendustakan agama ini dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak ada yang aneh. Namun, kalau sikap mendustakan tersebut dilakukan oleh mereka yang mengaku Muslim, ini yang aneh. Pertanyaannya, adakah Muslim yang mendustakan agama Islam? Jawabannya ada, bahkan banyak. Sebagian mendustakan dengan lisan, dan sebagian lagi mendustakan dengan amal. Mengaku Muslim, tetapi ucapan gerak-gerik, tingkah laku, dan amal perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran sekaligus meluruskan persepsi tentang model orang yang mendustakan agama. Allah memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau pernah melihat orang yang mendustakan agama? Barangkali sebagian menduga yang mendustakan agama adalah yang kafir atau yang tidak mau melakukan ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Orang yang kafir dan tidak mau melakukan ibadah mahdah sudah jelas menyimpang dan sesat. Namun, ada bentuk mendustakan agama yang kadang tidak terlintas dalam benak manusia. Yaitu orang yang menghardik anak yatim serta yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Pertama-tama, anak yatim disebutkan secara khusus. Bukan du'afa secara umum, karena mereka adalah golongan yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang mengasuh yatim akan seperti ini di dalam surga," sembari menyandingkan jari telunjuk dan tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik, kasar, dan menelantarkan yatim. Selanjutnya, orang yang mendustakan agama adalah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Allah tidak mengatakan orang yang mendustakan agama adalah yang tidak memberi makan kepada fakir miskin, tetapi tidak menganjurkan. Sebab, bisa jadi mereka memang tidak memiliki harta yang cukup atau makanan berlebih yang bisa diberikan kepada yang lain. Namun, dalam kondisi demikian, mereka masih bisa menjadi perantara dan sarana kebaikan dengan meminta orang lain yang mampu. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat tidak punya makanan. Beliau menanyakan sahabat, siapa di antara mereka yang dapat menjamu tamu beliau? Begitulah akhlak Muslim. Setelah itu dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang sholat yang diancam celaka, yaitu yang sholatnya hanya dikerjakan secara formalitas dan riya, tanpa penghayatan dan tidak sesuai tuntunan. Kesimpulannya, agama ini adalah agama rahmah, agama kasih sayang, tidak sekedar sholat dan ibadah. Cukup dikatakan mendustakan agama. Cukup dikatakan mendustakan agama orang yang tidak memiliki kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasih sayang tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi.

Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini, walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tentram kita ingat namanya. Merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Dinar berkata, pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami. Penggembala tersebut berkata, kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku. Umar bin Khattab berkata, katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala. Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, kalau begitu, di mana Allah? Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai agama yang syamil dan kamil, Islam sungguh ajaran yang luar biasa, terutama kalau menilai amal kebaikan. Kebaikan tidak ditinjau semata besaran, siapa kepada siapa, berupa apa, tetapi lebih pada apa yang memang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dari Tufail bin Abu Ka'ab radhiyallahu an bahwa ia datang menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu an, lalu keduanya pergi ke pasar. Tufail menceritakan, tidaklah Ibnu Umar melewati orang di tengah jalan atau menjual barang dagangan atau orang lain kecuali ia mengucap salam kepada mereka. Pada hari yang lain, saya datang ke tempat Abdullah bin Umar. Kemudian ia mengajakku ke pasar. Saya menjawab, apa yang akan Anda perbuat di pasar? Anda tidak membeli, tidak bertanya tentang harga barang, tidak menawar, dan tidak duduk di tempat-tempat duduk yang ada di pasar. Lebih baik kita duduk-duduk di sini dan bercakap-cakap. Abdullah bin Umar menjawab, wahai Abu Batan, panggilan untuk Tufail radhiyallahu an, kita berjalan demi mengucapkan salam pada setiap orang yang kita jumpai. Hadis riwayat Imam Malik. Dalam pemahaman siapapun, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar radhiyallahu an ini memang sederhana. Namun itu tetap bernilai kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya. Terkait mengucapkan salam kepada sesama muslim, jaminannya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman hingga kamu saling mencintai karena Allah. Apakah kamu mau jika aku tunjukkan satu perkara yang jika kamu kerjakan perkara itu, maka kamu akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, andai kata ada seorang muslim yang dalam sehari hanya berjalan, lantas ia mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya, itu kebaikan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, setiap kebaikan sebaiknya kita segera lakukan. Sekalipun itu hanya melempar senyum atau keceriaan terhadap sesama. Sebab Islam tidak mengenal yang namanya amalan kecil, apalagi amalan remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan, meskipun hanya keceriaan wajah tatkala bertemu saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka sekalipun dengan bersedekah belahan dari satu buah kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari. Mengamalkan kebaikan dalam Islam itu mudah. Cukup dengan menghadirkan niat dari lubuk hati yang terdalam. Bahkan salam dan memberi makan pun itu sudah termasuk amalan kebaikan yang utama dalam Islam. Di antara ajaran Islam, manakah yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada doa yang kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah sebaik-baik doa. Kita belajar menata hati kita untuk menyukai doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sungguh patutlah kita mengingini apa yang Allah Ta'ala sukai sebagai permohonan. Doa itu adalah, ini di antara doa-doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini, kerap orang berbicara tentang qurrata a'yun. Yang dimaksud dalam pembicaraan masyarakat, dalam pembicaraan yang banyak beredar di sekeliling kita, adalah seolah-olah qurrata a'yun itu hanya berkaitan dengan anak-anak kita. Tergambar anak-anak yang lucu, yang tingkahnya menggemaskan, dan lain-lain. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Yakni sejuknya pandangan mata hati kita, wabil khusus nanti di yaumil qiyamah, wabil khusus di akhirat, atas anak-anak kita maupun istri kita, suami kita. Karena azwajina di situ maknanya bukanlah istri-istri, melainkan pasangan. Yakni pasangan-pasangan itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla atas baiknya keturunan kita, atas bagusnya keturunan kita. Kita mengharap dengan amat sangat agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita di yaumil qiyamah kelak, di akhirat kelak, sehingga antara kita dan anak-anak kita dapat saling disusulkan amal-amalnya, dan bukan saling bertikai, bukan saling menjadi musuh satu sama lain di akhirat kelak. Nah, qurrata a'yun ini erat kaitannya, sangat lekat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengharapkan anak-anak kita ini kelak menjadi qurrata a'yun, di dalam doa itu kita mendapati permohonan diawali dengan min azwajina, dari istri-istri kami, dari suami-suami kami. Karena ini kaitannya dengan kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita seterusnya. Dari sini pelajaran lain yang dapat diambil, bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sisi lain ini memberikan gambaran tentang apa yang harus kita usahakan dalam keluarga kita, apa yang kita harus usahakan dalam diri kita. Sekiranya kita menghendaki kebaikan dari anak-anak kita, dan bukan hanya terhenti pada anak-anak kita, melainkan terus berlanjut hingga cucu kita, cicit kita, dan keturunan-keturunan kita berikutnya, maka yang awal sekali untuk kita lakukan, yang awal sekali kita perhatikan, yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, adalah menyiapkan, adalah mengingatkan, adalah menasihati, adalah saling memberikan ilmu kepada istri, kepada suami, agar mereka menjadi orang yang semakin besar, semakin baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini dapat menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat.
Karena sesungguhnya qurrata ayun itu maknanya bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia. Nah, di dalam ayat ini, dalam doa tadi, kita juga mendapat pelajaran bahwa kesolehan anak, kesolehan seseorang itu akan bermanfaat hingga generasi-generasi yang jauh ke belakang, bukan hanya generasi anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga pula barokah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mbak cek mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terindah bagi seorang pencinta adalah ketika ia bertemu, bercengkerama, dan berdialog dengan yang dicintainya. Ketika itu segala beban hidup dan kenestapaan akan hilang seketika. Bagi para solihin, bertemu Allah lewat sholat adalah saat yang paling dinantikan. Karena pada waktu itulah ia bisa mencurahkan semua isi hati dan bermi'raj menuju Allah. Walau demikian, ia akan kembali lagi ke alam realitas untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang didapat dari sholatnya. Inilah makna sesungguhnya dari khusyuk. Khusyuk dalam sholat merupakan sebuah keniscayaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Di lain pihak, Rasulullah bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dua keterangan tadi setidaknya mengandung pesan bahwa sholat seharusnya mampu membawa perbaikan kualitas hidup kita. Dengan kata lain, bila kita ingin sukses dan ingin berhasil dalam hidup ini, maka kuncinya adalah punya iman dan mampu khusyuk dalam sholat. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meneliti kualitas sholatnya, besar kemungkinan ia tidak akan sukses dalam hidup. Dalam surah yang lain, Allah bersabda, celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Redaksi ayat tersebut bukan fi, tapi an, yang menggambarkan bahayanya lalai sesudah sholat. Khusyuk ketika sholat hanya memakan waktu sekitar 1 jam, sedangkan sehari 24 jam. Karenanya, tidak mungkin sholat itu hanya efektif untuk yang 1 jam. Yakinlah bahwa sholat yang 1 jam harus bagus dan sisanya yang 23 jam harus lebih bagus lagi. Maka orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik ketika sholat. Dan sesudah sholat, ia betul-betul produktif berbuat kebaikan terhadap umat. Lalu, apa hikmah sholat yang bisa kita dapatkan? Pertama, Allah mengingatkan kita 5 kali sehari tentang waktu. Orang yang khusyuk dalam sholatnya dapat dilihat dari sikapnya yang efektif menggunakan waktu. Ia tidak mau waktunya berlalu sia-sia. Karena ia yakin bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Pelajaran kedua dari sholat adalah kebersihan. Tidak akan pernah diterima sholat seseorang apabila tidak diawali dengan bersuci. Hikmahnya, orang yang akan sukses adalah orang yang sangat cinta dengan hidup bersih. Dalam Quran Surah Asy-Syam ayat 9 dan ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan sesungguhnya sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Dengan kata lain, siapa yang sholatnya khusyuk, maka ia akan selalu berpikir bagaimana lahir batinnya bisa selalu bersih. Mulai dari dohir, rumah harus bersih. Bersih dari sampah, dari kotoran, dan bersih dari barang-barang milik orang lain. Sikap pun harus bersih. Mata, telinga, dan juga lisan harus bersih dari maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terpenting, pikiran dan hati kita harus bersih. Bersihnya hati akan memunculkan kepekaan terhadap setiap titik dosa, dan inilah awal dari kesuksesan. Ketiga, sebelum memulai sholat, kita harus memasang niat. Niat sangat penting dalam ibadah. Diterima tidaknya sebuah ibadah akan sangat dipengaruhi oleh niat. Seorang yang sholatnya khusyuk akan selalu menjaga niat
dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mau bertindak sebelum yakin niatnya lurus karena Allah. Ia yakin bahwa Allah hanya akan menerima amal yang ikhlas. Apa ciri orang ikhlas? Ia jarang kecewa dalam hidupnya. Dipuji, dicaci, kaya, miskin, dilihat, tidak akan berpengaruh pada dirinya. Karena semua yang dilakukannya mutlak untuk Allah. Lalu setelah niat, sholat memiliki rukun yang tertib dan urutannya. Jadi, hikmah keempat dari orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah cinta keteraturan. Ketidakteraturan hanya akan menjadi masalah. Sholat mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan hanya milik orang yang mau teratur dalam hidupnya. Orang yang sholatnya khusyuk dapat dilihat bagaimana ia bisa tertib, teratur, dan prosedural dalam hidupnya. Kelima, hikmah dari manajemen sholat yang khusyuk adalah tuma'ninah. Tuma'ninah mengandung arti tenang, konsentrasi, dan hadir dengan apa yang dilakukan. Sholat melatih kita memiliki ritme hidup yang indah, di mana setiap episode dinikmati dengan baik. Hak istirahat dipenuhi, hak keluarga, hak pikiran dipenuhi dengan sebaiknya. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk proporsional dalam beragama, karena itu salah satu tanda kefakihan seseorang. Bila ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan yang paripurna, yaitu sukses di kantor, sukses di keluarga, dan sukses di masyarakat. Yang keenam, sholat memiliki gerakan yang dinamis. Sujud adalah gerakan paling mengesankan dari dinamisasi sholat. Orang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan, tetapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Ini mengandung hikmah bahwa dalam hidup kita harus tawadu. Ketawaduan adalah cerminan kesuksesan mengendalikan diri, mengenal Allah, dan mengenal hakikat hidupnya. Bila kita tawadu atau rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kesuksesan seorang yang sholat dapat dilihat dari kesantunan, keramahan, dan kerendahan hatinya. Apa cirinya? Ia tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Hikmah terakhir dari sholat yang khusyuk adalah salam. Sholat selalu diakhiri dengan salam, yang merupakan sebuah doa semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagimu. Ucapan salam ketika sholat merupakan garansi bahwa diri kita tidak akan pernah berbuat zolim pada orang lain. Ini adalah kunci sukses. Karena setiap kali kita berbuat zolim, maka kezoliman itu akan kembali pada diri kita. Inilah 7 hikmah yang bisa kita ambil dari manajemen sholat khusyuk. Bila kita mampu mengaplikasikannya, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat ada dalam genggaman kita. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apa yang terjadi jika kita mengajarkan membaca secara terstruktur pada saat anak belum memiliki kesiapan? Banyak hal. Salah satu akibat yang sangat mungkin adalah hilangnya antusiasme belajar pada saat anak memasuki usia sekolah. Dalam hal ini ada 3 titik usia yang sangat penting, yakni 6, 10, dan 14 tahun. Kesalahan proses yang terjadi pada anak di masa playgroup atau TK mendatangkan masalah di saat anak usia 6 atau 10 tahun. Jika muncul di usia 6 tahun, kita dapat lebih mudah menangani. Semisal saat TK sangat bersemangat membaca, begitu masuk SD tak punya gairah sama sekali. Yang lebih sulit adalah jika masalah itu baru muncul di saat anak berusia sekitar 10 tahun. Awalnya cemerlang, tetapi kemudian kehilangan motivasi secara sangat drastis. Apalah arti mampu membaca jika anak tidak punya mau? Nyaris tak berguna. Mereka mampu tapi tidak mau. Sebaliknya, jika kita lebih menitikberatkan pada upaya membangun kemauan membaca, memanfaatkan kegiatan bermainnya untuk belajar, menanamkan cinta ilmu, membangun adab serta dorongan untuk siap berpayah-payah, siap berpayah-payah, sekali lagi siap berpayah-payah belajar demi memperoleh ilmu, maka anak akan lebih antusias terhadap belajar. Bersebab tingginya antusiasme belajar, sangat boleh jadi anak mampu membaca di usia dini melalui proses yang lebih alamiah. Di antara bentuk rangsangan belajar yang sangat baik adalah memberi pengalaman pra-membaca dalam bentuk reciting aloud, mengucapkan serangkaian ayat lalu anak menirukannya. Jika anak memiliki antusiasme belajar di usia dini, ia bermain sambil belajar. Tiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Tetapi jika anak hanya memiliki kemampuan sementara antusiasme tak terbangun, sudah usia sekolah pun ia masih cenderung belajar sambil bermain. Sekilas sama, tetapi sangat berbeda antara bermain sambil belajar, yaitu ia berusaha belajar bahkan di saat bermain, dengan belajar sambil bermain, bahkan di saat seharusnya belajar pun ia masih main-main. Nah, beda bukan? Sangat-sangat berbeda. Tingginya rangsangan membaca dalam bentuk melantunkan bacaan atau reciting aloud untuk ditirukan anak, ataupun membacakan teks Al-Quran kepada anak, reading aloud, lalu anak ikut mengucapkannya, memudahkan anak menghafal. Jika proses itu dilakukan dengan baik, diikuti pengucapan yang benar dan fasih, anak ibarat memiliki blueprint atau cetak biru ketika kelak benar-benar belajar membaca teks Al-Quran beserta kaidah-kaidahnya. Ia mudah memahami karena ia telah memiliki bacaan yang benar, dalam tanda petik bacaan ini, sehingga tidak sulit baginya untuk melafalkannya. Alhasil, benar bahwa kita memang perlu mengajarkan membaca kepada anak semenjak usia dini dan bahkan bayi, tetapi bukan berarti mengajarkan keterampilan memahami huruf dan mengucapkannya secara tepat sesuai kaidah-kaidah membaca. Yang kita perlu lakukan adalah membacakan untuk ditiru atau melantunkan bacaan sehingga anak akrab dengannya dan mampu mengucapkannya dengan benar. Ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya saya akan berusaha untuk menyampaikan materi yang sifatnya lebih berurutan dan teratur. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasul bil haq, wa tawasul bis sabr, wa tawasul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sekuat kita, semampu kita. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Pernahkah Anda mendengar ungkapan yang sering muncul di akhir majelis atau di awal majelis? Misal di akhir majelis, seseorang mengatakan, marilah kita akhiri acara kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Apakah yang dimaksud dengan membaca pada kalimat tersebut? Apakah kita kemudian mengambil secarik kertas yang berisi tulisan doa lalu membacanya? Tidak. Yang dimaksud dengan membaca pada perkataan tersebut adalah reciting, yakni mengucapkan satu kalimat atau serangkaian kalimat yang kita bahkan telah menghafalnya. Sama halnya dengan penggunaan kata membaca dalam ungkapan pembacaan doa akan dipimpin oleh, sama sekali tidak merujuk kepada tindakan seseorang untuk mengambil secarik kertas atau buku yang berisi serangkaian doa, membacanya, lalu orang lain juga melakukan hal yang sama, yakni membaca tulisan yang dipimpin oleh orang tersebut. Yang terjadi adalah seseorang berdoa sementara yang lain mengaminkannya. Tetapi kegiatan ini kita menyebutnya dengan membaca. Berkait dengan mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya, kita mengenal kegiatan membaca bil-ghaib dan bin-nadhri. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran bil-ghaib adalah membaca tanpa melihat mushaf. Jika diterapkan pada anak-anak, misalnya kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran lalu anak menirunya, atau pada tahapan lebih awal lagi cukup dengan memperdengarkannya. Tetapi kita mengenalnya kegiatan tersebut yang sama sekali tanpa diiringi disertai dengan melihat tulisan dengan istilah membaca. Padahal yang terjadi adalah memperdengarkan. Adapun membaca bin-nadhri adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, memahami kaidah-kaidah membaca, mengenali huruf-hurufnya serta hukum bacaannya. Nah, di sini kita melihat sekurangnya ada tiga arti membaca Al-Quran. Pertama, memperdengarkan kepada bayi ayat-ayat yang kita hafal atau reciting aloud. Atau kita membaca dengan melihat mushaf, reading aloud. Dalam proses ini, kegiatan yang berlangsung adalah anak menerima dan merekam, receiving and recording, sehingga memudahkan baginya untuk menghafal, memorizing di kemudian hari. Jadi ini yang pertama, memperdengarkan. Poin pentingnya memperdengarkan ayat-ayat yang kita hafal atau yang kita baca di dalam mushaf, memperdengarkan.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki yang disebut-sebut selalu berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sering dipuji dengan baik. Lalu Rasulullah bertanya, "Bagaimana teman kalian itu menyebut mati?" "Kami hampir tidak pernah mendengar ia mengingat mati," jawab mereka. "Jika begitu, maka sesungguhnya teman kalian itu bukanlah di situ atau di sisi Nabi." Begitu kata Rasulullah. Seorang sahabat dari kaum Ansor bertanya, "Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling cerdas dan mulia?" "Mereka yang sering mengingat mati dan tekun mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mereka pergi dengan kelegaan dunia dan kemuliaan akhirat." Demikian sabda Nabi. Dalam setiap pergantian tahun, sebenarnya umur kita semakin mengurang. Hari-hari kehidupan kita semakin dekat kepada liang kubur, alias kita akan mati. Menurut Ghazali, dalam syariat Islam, kita akan mendapatkan pahala besar kalau sering mengingat kematian. Sabda Nabi, "Aku tinggalkan dua pemberi peringatan di tengah-tengah kalian, yang diam dan dapat berbicara. Yang diam adalah maut, sedangkan yang berbicara adalah Al-Quran." Dalam Al-Quran, Allah tegas mengatakan, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Namun demikian, tidak jarang sebagian kita merasa takut menghadapi kematian. Takut mati, menurut Murtada Mutahhari dalam Jejak-Jejak Rohani, merupakan insting dan alami pada setiap makhluk hidup. Bayangan kematian adalah bayangan yang sangat menakutkan. Jika kita takut terhadap sesuatu, karena sesuatu itu akan membawa kematiannya. Mutahhari menulis, "Sekiranya kematian itu tidak ada di tengah manusia, niscaya tidak ada sesuatu pun yang ditakutinya." Menurut Ibnu Miskawaih, dalam Menuju Kesempurnaan Akhlak, ada beberapa kemungkinan kenapa takut mati sering menghantui kita. Di antaranya, mungkin kita tidak tahu apa mati itu. Tidak tahu di mana sebetulnya jiwa akan pergi nanti. Salah menduga bahwa tubuh dan jiwa akan hancur tanpa bekas dan ada penderitaan yang sangat menyakitkan. Takut siksa dan bingung apa yang akan kita hadapi setelah mati. Atau kita terlalu sayang harta sehingga sedih meninggalkannya. Seluruh prasangka ini adalah salah dan tidak terbukti sama sekali. Kalau kita takut mati, berarti kita takut terhadap apa yang mestinya didambakan. Kematian sebenarnya merupakan perwujudan dari apa yang tersirat dalam definisi tentang manusia sebagai makhluk hidup, berpikir, dan akan mati. Artinya, kematian justru menyempurnakan manusia. Melalui kematian, manusia mencapai bidang kehidupan yang paling tinggi. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum, selamat pagi Nunukan. Kembali lagi sama Rizky Permana di Goyang Pagi STI. 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin pagi sobat STI semua biar makin membara semangatnya. Cuma di 101,1 MHz STI FM, kami inspirasi Anda. Apa kabarnya nih sobat STI saat ini? Harus semangat dong ya. Kalau kata orang bijak, cara kita memulai pagi itu menentukan sisa hari kita loh. Jadi, yuk kita mulai dengan senyum paling lebar. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, dan bilang sama diri sendiri, hari ini aku luar biasa. Senyum itu nular sobat STI. Senyum ke orang di sebelah, senyum ke tukang sayur, dijamin harinya jadi lebih cerah. Jangan cemberut, nanti rezekinya ikut kusut. Setelah ini, Rizky puterin dangdut paling asik buat manasin mesin semangat sobat STI semua. Jangan kemana-mana.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi di Goyang Pagi STI. Rizky Permana masih di sini, tentunya buat nemenin sobat STI yang paling kece. Ngomong-ngomong soal sarapan tadi nih, sobat STI. Rizky baru baca info dari Detik Food. Ternyata beberapa makanan favorit kita itu usianya udah tua banget loh. Bayangin aja, urap yang sering kita makan itu udah ada catatannya dari tahun 929 Masehi. Gila, seribuan tahun lebih. Terus ada juga dendeng, dodol, lalapan, bahkan es dawet yang seger itu semua tercatat di prasasti dan kitab kuno zaman kerajaan dulu. Ini bukti kalau kuliner Indonesia itu emang legendaris dan kaya banget dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau pagi ini sobat STI makan urap atau minum es dawet meki siang, ingat ya, sobat STI lagi menikmati warisan sejarah. Keren. Udah, sekarang kita lanjut goyang lagi. Jangan kasih kendor.

0: sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
1: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.